0: any fianana yang at lang nai. Satria ya izavan eh, datuk nuaz zan to bilitan nari vom farcap daul ngai enggalan tu bukacanai tuh. Da siap zan nun fanakan nai sekarang ni tanpa zakana iu. Da avid nai zan gara barai kau koi tuh ni telori vom famarutana entun teu tanu kami setahun setahun. Da silaf nai dana zes nai dimanzatu. Jadi dimanzat zan pun dan boleh silaf satria untuk bilam marutana ena sisi. Da ulam tanah itu si videni satria sama nang fturanya bulu. Andai mangan zurni yang alang jai ngangem telur ibu shananju, cai marari mangi. Dah fotesan mit bukan cang, lang aretin dah sisi menai kiani, angat lang nai zan krisas di sisi tu kan jerai kiani.
1: Dasmas mevela, dasmas.
0: Dasmas mevela kata dah, dengan nai tun zani, dan tarang menareu tun jafar zakaran bunyap dawol ngangi ab, nang kau minum nai tun distrik asistam bunyap dawol ngangi, bay suzuvi nala yang jai abah, misali nai tun teram zali, dan fafatesan yang sisi menai tun kian, dasalam sarang fatang nai, unshang nai zan mang misada, unfropai ngan bama muzen nai tiang unfropai ngan, cuci dah di mampu kuza mang unfropai ngan, dan zazan dasal demain unfropai ngan, dan ya kacau unfropai ngan zada telin zat unfropai ngan, dasi vovid nai kuzan je unfropai ngan rai kaza depas vovid nai. Daí é bem zanz zanz chega da da tem a margem de rangaça e sabe o asa me faranai rachando tinha bulam tui tui tiki ah da war rachando chega me faranai tui na ufa polícia chega da e zain taranga na época
2: chota tumbukla chota tumbukvav

0: Tuti kisoma Zana kama la casa Miata mioski mijiji Mana wuna sabe diru komo ile Bonjuri nindo vaza
1: Tum kulas tum kufavi
2: Apa jemba kifkiri nena zati Diz como eu também a reta na mandeira, João, joga de vanier, ele diz que se tava mais mano, João, se manquete a tudo nem to,
3: mas a casa tá fuga manelu, inzan me matete o tan de fazeti Francis, de mas a vazi, mas a café da to yang era na fena papi, se nis de fuma na na firfa, teu a piratan na yang no na mano mas Manau arin dan awat tan saya tadi saya misla farangan saya tiu orang la farangan saya manau arin dan mereka ni kisir.
4: Ma miske misalnya waktu katan. Kali ini sih fulam man nama nuka nama masuk ni sejalan nana nana irat. Dia nanti si arin dan lupa ni kisir jambun teras bukan cil ciluan lelang sih rakyat rendi sampi. Ia kisir ni nama ni. Fah magina lefete.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: وٹام بولا تے مشی بنا دی رے ہاں سچ پتہ نہ مرا ہم باپ کے پاس جو یوم دے یوم دے کل کل بلا بیت پیلوت یہ تو اول جان نہ نہ رت چے نہ کو تو کنی تو کنی سنا فنا بار نہ کیو بنا تے چے نہ لی بے جان رت نہ یسین مفان سون اور منارہ کسان کو یوم دے چھنا نہ نہ سکوں بولا دی دی بی یوزان بولا تیرا کا این دی تاریخ بے بولا تاریخ بے چی tadi ratus misi rambut lagi di bencana nasa di utam bola sarca atau di parsin
2: sarca ben yang dia konjan waktu dia naik ramah ben pentolnya kain pentolnya nasa kain pentolnya pakala sana macet macet sih kan untuk sarca misi jauh ke atas tu
3: ini sabang sini tu mada kasiara lu en mandus ni mada kaya sa yo anda lepas sun mada kasiara ham tiler itu na corona gitu sih deh Betul saya rakyat nak tawar ni bawah. Insaf ada cara tu pun kiri kan asam ni. Insi jere nama cinta si. Yom nyasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Emsem ba mandi suruh suku pada kasca. Biasa mana nasa tawar san ni ular ya tu mata kasca lah. Emba nanti apa bisa mata kasca lah tu saya.
4: Kejoran cina marah rombola, kau cina cina, datang bertunggal saja. Yom desa ka masa kalau tuan dekul kuli, aku dah kasar tatan, aras tatan aku semua ke kita sajian leksis. Tuk nasarai nak kamu semua, dia kuah, dia cica untuk fana fana nak kul kula nunjau dari sini. Sebelum masuk fana fana fana nada lo, cica batin ni. Kami jawab sih, asal mampu pro punya sahaja ini kan, sahni sah malakat. Halo, Bayu, Sintam, saya malakat saja. Ia ialah nuncari nampaknya malakat. Tujuan kami lu faham kan? Kalau sedulur tujuan sih faham dia kan? Dia sakit tulang pasakan, abe. Manois, sih nama manois tulang pasakan. Pasangi, contoh dari lu satu macam macam, lu si marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufavi.